0: Mengenai kamu dengan Jepot Raku Kurangmu Berlanca.
1: Radio Sarang 107.8 FM.